0: ini syirik cuma dia kan balik kerja dan dan pulau mungkin ada apa dah ada makhluk hanya sudah belum faham istana belum dan mahu ada kesenjangan kesan cuma ayat susah nak bukan pun kalau pajak kan pun ada pun kemau فتح دری بابا جی گگٹ بیٹھ کے بکتے ہیں وہ ہے مجھے کا خلصہ
1: واہر جی کی فتح.
2: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani 24 hours a day, around the world.